Comenté meto no no con panan meuri FM 89.9 narata inka y pun si su wa temene sa ya pora ya wa ya reita te ta ka meuri na koim nan te pa kan tai nam ta pa sayu tera na ko kan wan nam tai ko ya na ta kwa ka kawari ki ken kawari am kora ya kan to no ra ki ni ka kau kiang nan te tayen ta pa ni ka kau kiang nan ta pa sayu Nanti metan pendoron aku menau studio ikan kai pernah kian apa rakyat tanwa tak akhirnya kongran aku MG ngajar ten tepakan tayo yu sena tiawa ono wa sena wa kena kon nerawan ika kaki pusare meten dalam program tiawa isu am kongra ada kiri pasting kai pukin to kin to wiki ngajar terano kon wan tem tay mekan nanti metan dari kiu sena kukurin wo weko nangani kau dinerin ika nakona Kainis sa membo ngayo apuntap yung kuradik yaki na kakong raya kanwan ng pagantayin tapos eh.

Ako ko naman ulit isang orang dito yey. At ako tayo ito ay latkin ng video. Dito po rin na yey. O mga yunit ang kongra ay kribasin kay. Ang kongra rin ang mga koki tatu o yey kakongran. Pero ko rin mo kasi saan kakana po yon po nang kribas. Men demo na po minu kong tukong na po tuwi kay. Men anarun karga rin ko po nang kribas. Ngay ulit ang poro. At rin naroon ko ng kongra yun. Eti mo tong kaya na kumajit mo na pero mo tapo ay ito kaya kini saradwa na naman ito po tama nila ni karawa na kongra ni naroro ay ko na ni matakwa kina ki on ngora kina ki tinanong tapo hindi taki at the Facebook eti bus na kami tapo click account committee kaya the PAC pantuwi kaya yun na tawro ang mga naroro yon kami na nang naman ito po tama nila men tapo tayo makuri ibukin kamakuri kaya MEHR tapo tayo kaya iri kaya MOE tapo tayo kaya mani kaya MFED at tapo tayo nakawa kaya MFOR Nana buaya kesan wakia ya, ipun ukiri kanu nana ribos siapa tu dasi nera. Ibu kini nana kampar nana kau tahu kan doa nana kini nana posa kini mukul itu tahu entar orang ini. Tahu nana iya ini orang ayek arun kapuana nana mana itu posa nama tak iron itu posa kini mukul itu tahu nana tahu nana. Oh, nana kampar nana kau tahu tak. Ayuh posa wakia pun wani karawaki semua tay iron itu komit ayuh. Ada aku nana iya kain kiri bes nora atau nora nak kau kanu nana meroro. Oh, nana kau itu komit jangan ni. Ya ya nana posa kini mukul ini aku. Oh, nana kampar nana kau nanti tahu tak. Karena kalau orang yang korang jepun yang lari dikit jepun tak kena makuri bukan jatuh, kita emosi, kita mana pun kena nafsi bayar dikit. Jangan korang mari kerja turun kerja orang orang, itu mana nasi korang bukan jepun tak kena makuri ayu, siapa lewurin tiga roy, ada aku baca bukan lewurin ayu, ada ekawat saya korang jepun yang lari dikit emosi, imun muncai na tiri dikit buat tengah tu bimano. Engen nanya kalau kita kena jepun ngan, macam mas, itu yang tanya makuri nak kita emosi, awak apa tanya kau, anda na yana, awak cakap muiya kena, kau tak kena kanoan waya jatayan. Ndai tanda pe akan untuk pengan, atau absen tawan pung Mary atau macam tu. Epun orang pada dana service ayak kabuogi naran di tadi pung Mary atau macam tu, atau international ID. Naku ya ki ada ni tanya international ID card parit tanda pe akan wan anak tu pung nanti digi MOCA. Asal woman terus ni kira besi kiri kiri kita kapur ni pun ini nara wabu teri digi naku. Ngi epa kaya ija caya ini caya buke. Orang kami awak kira untuk mana demane. Ndi kini kaya patan caya kita wujud sesuah. Nai orang ni ki ayak aku kagoro. Jadi kita buat dengan awal, orang kalian ni pakar tasternya, argita, isu boleh yang ada diri, mencari ibu kerja, MV, mommy, orang kalau kita mahu ini kami akan nak kena ilham cerita buka, topra, yona. Wabu teriri kemana, jadi tempat buat dengan wabu mana, wabu teriri gayu, awak akan kata buki, nak nak kau ia, aikat aku buat tasternya, argita, nak orang buat perimetro, jekaris tak terika, atau topra yona, pak minitan kribes, TMK, jekaris dan data ini, ikribes, KTKUC. Nanti kita jadul kerja orang orang, saya MK itu apa, atau itu apa, ini mana nana, nana kita ini jadu apa, anak gua yang kata gua kira kau nak kuiya ika, seorang ayah ibu kita gua, antara gua, akhir atas kita kita ini, ada evan ayah itu asalnya, pada kita itu mana, ada dia yang ni, enak kita pada kita, apun gaya ni, pada kita kita atas kita apa, enak kita pada, jadi kita nak tengah ayah. Eto kupas tu topara pa, alam mo kung kami ay korang yun ako tasyte na puni tagi ron din ro buwag ay pura kayo ni, inkay yapun tuki korakoran ano wawa on kanta ni ngatimes. Aw, yang orang betul rupa kayu, naya cakap bisa. Aw, ini mengalir kiri kura kura na, membuatlah tasten. Epun naga pernah na MK itu peran dapuna airite. Ikat kira ini nanti sama airpo, nanti sama tasten air kita. Ina nanti tuan nak kuana air tabuyo. Amin nanti yang tabu mukro itu rukai nanti sem kerjira kita. Kiribes Outer Island Transport Infrastructure Investments Project kita koi chip. Ibu kini karawan makurin kata roy main rukun tu kontraktor. Adi nak karawan makurin tabu mukro ani. Ekor tadi mesti koi chip, pa ayam mukul ayu hari puni karawan cakap sini, tapi niya iriya pasisnya. Nanti bos ini kerbau kikeng kawai rakyat, cina wonderu, orang orang kita kari makaura, nana mesti bayu cakap mukul ayu ru, ada ini na didikiri. Jadi ayu kami tuat mesti koi chip, pa asal nak korang pun mukul itu contractor at whole construction, kita company ada ngaji hari, nawak kita mukul, nana mesti bayu cakap mukul ani. Engan nanti kalau kita kira ayu pun tu orang mesti bukan nak kira kita tahu cakap kita, ada mana nak mesti pegi internet, kita World Bank. Or the Asian Development Bank, kepentingan asa. Jangan terang terang kita kian apa. Inilah yang ibu bapa kita kaya pasal. Sana pergi pergi terus. Orang kita apa? Jawab kita betul dia apa? Enano. Orang tuan dia ibu kita kapuanan. Iri ya kain teru. Esok terkampanye kita Screen Energy Solution Limited. Nika metu apa? Ewa kita ini mahu warapatan kerja kita yang karbonis. Isaki. Nen kurang kurang tay kita solar mini grid system. Nak jadi apa makron kita bes? Ada pun kanawan nak buat kita tahu akan North Syria. Etia kena yo ora siyo te kampana yo e nunta ke to kame wea nta ibu kame ruan ye pung insinia nui ke kana ko iketa ku ye pa ayo pun dewa ki ke temanika e ka hawa ki ro nta kampana e geichi es yo an kara kana ne serious yo an ne yo an kara kwan o ka bona ki nta isa ki pa men ne ki tata ne men kora kora tai
என்னன்னு உட்காரிக்கிற கை கை அக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. குளோபல் கிரீன் க்ரோத் இன்ஸ்டிடியூட் ஆர் தி ஈகோ கேர் ஆன் எக்ஸிகியூட்டிவ் மேட்ச் சிபிஎஸ் Thank you.

0: em reunião na área.
1: Melri,
0: mas era o bem gan. Aí o lugar o caibu que caí na noite men é a cano corong caibu a vui teririk. Ainda ibo nem menino me pensa com tias macoro aí o. Aí a daí a pago bem rogo caibu que nica caia quem tá caupa. É que tudo o asso na tua gym mãe tá. E a minha está ande o que teve terá caí e que bem não menta caibu que. Pai aí o a meta caca camaru a que janta caibu que. Meta aí o a cona mano pô caí. Por ora o arete men na aí tu hangan nenta caibu que a rei. Yang tu wah ben kan, epon rangin nata on tiap ayu, angka yari, ya karo ingkan dia pahin ikaman, ibu kin tu wah Long John Silver me kain dana kian, angka yari kia wera ingkan dia tu wah Long John Silver me kain dana anak kian angka kiki, wah tetak haru wah kat ini ingkan dia kasih nak kau yana angka kiki, main anu nanya tanya ni mana ngah awah si peni nape ni mana, awah ni pakar nak kau anu nanya ni mana nuari, ya sana kena kiron ben, pah ya pahin ikaman. Wah, mana tahu senkan ini suku ini nanti mana nuari? Ah, tuai gym pain kan? Arang ini kukurin kai? Oh, anak orang kan ini tetap hari emak orang mien nanti mabe? Oh, anak orang ini kekin na? Ah, kekin orang kan ini tetap hari? Oh, hari kiri orang kai? Tenan kau upaya kia karabek? Kiri kiri tenan kau upaya kia karabek kai kekin? Oh, agarau orang kan ini niiri? Oh, awak hari kahari mengai anak orang tenan hari anak orang tengai buki? Engah yang kiaru orang tengai buki tuai gym pain? Awarang nuku korin kaya sepuwa ki metan win tekawa. Tuwai jim pen na te metan win tekawa. Apura uri kaya kinkai na kwa peya. Nikita niya tahanika mama nere Long John Silver me anakura kya kikei. Inanun te manunu ntia peare Treasure Island. Ari asiku yae nikaru watetai ayakia taki.

Hawaiana kan itu kini mua, aku kara kena kau impai jati yang tidak ilik ayu, aku kara kini kau mesu. Oh, ya tanya apa itu kini orang nom, oh itu di posum, oh nunggu anak pemesum, tidak ilik ayu, ini nong ram. Orang biasa ntar apa bukit nam tay, oh uring apa aku kara kini kau mesu, ane mengakui lupa nape nakon dekent tinggal pun, ini pun tay nana payu. Orang meresan orang ni kau ngai temetan moni simion tatiru. Kurang baik bukan nomor ramai netikiran dikiran nam tayrikayu mesurai asapomo.

Kuna mi wuti sangora dita yei, ada kuti imeto ida kinam bilio, dita wuri kumina yei, mga yone tam kongora, e kripe sengkai. Am kongora dia nema koki tetu wuyei ke kongoran, ada kuru ngoki sesan kaka na kui yone panan kripe, nanti mona pum ndo kontu kongora pum tuwi kei. Nan ana ruun kari kongora ngoki panan kripe, ngai wuri tan polo, ada ndaron ko nam kongora yu. Etime tonka yana komeje de monepeni mo tsapu ale tabe kini tsaraduana na monepeni poto nomeda ni karawana kongra ni noruru ale kuna ina tsapu kina ki onongra ikina ki tinano de pointe ita ki at the Facebook eli bo sere mende public account committee ke the PAC pandu ke yo ana tawro ni nga noruru yo an kamena na na monepeni poto nomeda men de poto ni makuri ibukin kamakuri ke te MEHR te bota ke ndiri ke te MOE te bota ke mani ke te MFED or te bota ke nakawa ke te MFOR Nana wuya kesan wakia ya ipun ukiri kanu nana ripos siota da senera ibukin nana kampana nako tsau tsaya kan dona kimana posa kini mogu tsa tewon tsa rori tokona iye nung raya ki aron ka pona nana mani tsa putun mamet ai don tsa posa kini mogu tsa wona mete wona au ana kampana nako tsa tsa ayo pota wakia pu wani karo waki tsa mon tsa i don tsa komete ayo are akona iye kain kiri bes nora au nung ra nako ni kanu nana meroro au ana kuni tsa komete ane yo ya ana posa kini mogu ri nako au ana kampana nako tsa tsa tsa Karena waktu orang ancol itu pun ada lagi kita bawa tak ini makuri begini jatuh, kita emboche, kita mana pun kita nak sih payah lagi. Jangan orang mari kerja turun kerja orang mari. Ia dengan sekurang kurangnya kita bawa tak ini makuri ayuh siapa, neurin tiga roy, ayat aku baca bukan neurin ayuh ada. Eka waktu ini ancol itu pun ada lagi kita emboche, imun muncina tiri lagi bawa tengah tu bimana wa. Enggan nanya aku kaki kanon tu pengani macam mas. Ia yang tanya makuri nak kita emboche, awak apa tanya aku ke, anda na yana, awak tahu lebih ni, kau tak ini kanon waya jatuh yana. Ndai tanda pia kanon tu pungan, au option tawan pung Mary automate. Epun nara pada nara service ayak kabuagi nara ntidi tadi pung Mary au mate au international ID. Nako yaki atari tanya international ID card pari tanda pia kanon anak tu pungan didi MOCA. Asa woman terasa ni kira besi kiri kiri kebaca kapun pun ini nara wabu teri teri nako. Ge epa kaya ija caya ini cakai pung. On kami awak kira untuk mana demane. Ndi kengkai patan caya kira wujan sesuah. Nayaon ini kiri aika kakakuru. Jadi kalau buat orang awal, orang kalian ni pakai tasternya, hari kita isu boleh yang ada ni, nanti kalau buka je MV Mommy, orang kalau waktu mak ini kami awak nak kuina, iram terus buat apa, topra iana. Waktu jadi ni kemana, jadi tempat buat orang awak bimana, jadi ni kayu, awak kahin kata buat apa, nak kuina, aika tahu buat tasternya, hari kita nak kuina buat perbicara, dia karis tak terika, atau topra iana, pak minitan kribes, TMK, dia karis hari kita ikribes, KTKUC. Nita kan jadul kerja orang orang, na MK itu para, atau apa, ini mana nana, nana kita itu jadul apa, anak wajah kata buat kita kena kuai aika, seorang aja ibu kita wajah, antak apa, akhir atak nanti tadi, ada ewan aja itu asalnya, pada tadi tu wana, ada tiyanne, energi pada tanya, apun gaya nanti nak kita atak apa, energi apa, jadi nanti nanti apa aja, itu pas itu para apa, anak mukul kita naya wajah korang yang kena asalnya, pun nita kira untuk orang buat aja, pura kayuane, ini ia pun tu kira korang korang anu wajah, ankan tanding aja mes. Oh, yang orang betul rumah kayu, na cakap biasa. Orang yang mengalir kiri korak korana, mengawat tasten. Epun dengan pernah na MK itu peran mepuna erit. Ikat kira orang itu sama epu, itu sama tasten. Al kita ina nuntawan nakuana eta boyo. Aminan kaya yang sama korau itu rumah kayu yang sama kerja kita. Kiri pes Outer Island Transport Infrastructure Investments Project kita koi chip. Ibu kini karawan makulin kata orang ini main rokon te kontraktor. Ada nak karawan makulin sama korauan. Kau tak kira kau itu, pa ayam makulai itu ada pun karawan cakap sini tak tanya iri apa sesiapa. Nanti bos ini kerbau kikin kau ayam kiri. Cina wonderu orang orang kita kan mantau lah. Nana betul betul cakap makulai itu ada ini na jadi kiri. Jadi ayam itu kami tahu kau itu, pa asal itu korang pun makulai itu contractor at the whole construction kita kampar ada ngaji ada inawak itu makulai nana betul betul cakap makulai ani. Enggan nanti kalau kita kira kau pun tu orang ibu kau nak kira kita tahu cakap kira bes. Ada mana kita pegang contract kita World Bank. Or the Asian Development Bank ke tekin asa. Jangan tanya yang terakhir kira apa. Ina tengini bawa kini kau jumpa sista. Sana pergi point terus. Orang kini apa? Jawab ke tempat tu dia awak. Ina no. Orang tu ni ibu kini kapuanan. Iri ya kain teru. Esok terkampar ni kita screen energy solution limited. Nika metu apa? Ewa kini kau ini bawa orang batera kira kau yang karuantis. Esaki. Nen korang tahu ke dia solar mini grid system. Nak kau jepewa apa makron kiri pes? Ada pun kau nana bawa jatuh tengah nostalgia. Etia kina yo ora siyo te kampana yo e nunta ke to kame uya nta ibu kame ruan ye pung insinia ni wika kana ko iketa ku yepa ayo pu dewa ki ke temanika e ka hawa ki ro nta kampana e geishi es yo an kara bian na service yo an net yo an karuan o ka bona ki tisa isaki o menna ki tatani men kora kora tai
Engan nanne okari kire kai ake apuri dekiri kime the Global Green Growth Institute or the Eco Care on the dekiri kime the CBS. Ano tawro ni natoron nako ano tapos the tawo tayo na kampana nako o ide nako ikabuta kire kas nako sa mori pong ibukin karinya na yapong tanda kire kire the World Teachers Day o tanga wobi nono. Akan tengah ni pahana nunga tanda kiri aruya ops nako tawo pong ono wa nukito ba. Oh, it was the song ra. Ikai yari mangar kono pen tukina amko ora ai au au kantan ga pa amko yari toye kiri ke ngong ra na ro ro tirun kar ke ro ro age asan na na ko yon tiri dio men temori pong na kon tokon pong men chao de bime wo de tono ni me wo isu de monta iriki au ka beren ko ga yenta wor wewa ita upa de dai ai ai ya konan de ke ngora ta pi wo kan wan ro ro mo akan ni eta ko te ga to wonan de ko pa chong ngora na kon tokon ngoi ka akara wo ki ro ki tarma ori beres Enam orang kerja tapi boleh aku beroy, jangan payah ikhari kian dengan mai, jadi dia pergi atau nada. Itu, nak kata kian mai kaya, jangan kangen dengan aku ini. Segera kalau nak kira namu ikhain ni, kian tahu sesi. Segera kalau namu ikh, ayam ayam mayo, oh, kau dah nasuroy. Sapa mu?

Ayapan porai te puina, yan tanam meu di FM 89.9. Ah, ntai di ke yu ade pan do kurai yang tu kina kan wan nara. Na kan wa banan meu di FM na koin pekin tai di kinam tates. Au wa pekin tana makaina. Ayo kitu pa wo wa tanga au wa pi ma no wa. Kora pai pekin tai meton na nguram. Ya katikirai kuina nan dikiran nam tai di ke yu. Kuyani yana mengam, ya katikirai kuna penan nam tai manga. Rabe kaya mesra wa menangan tetai di kayu. Ayo di kiram ni kita tahu biar dia sendoro ni ku. Korap pentung ram, kau nanti kiroi, kau nama suroi, senang ah kai sepuh kena kontai ngapung, pun dan awam tay nak kita tanya yeye. Korap hari ki, ay kaya dia mangan kangai napa nak kuim, kau nanti kiroi kira nam tay di kayu, di kiroi di kanwan namui kepo, kira kau nama kai tara kanwan tewi kepo. Sepomak.

Oh, kapan dia meton rana ya ni mau di FM 89.9 no anda ingat ya pun si wapi mau anu hari kita minis mangai, hai lang po anu. Kita dah hantar ni apa apa kepa wapun di pen kai ngapung megan. Kena tahu rai dikin kah kena kau tapi korang kan wanung ram mana po anu anu kena menga tahu rai nung rai kini ya muka tanu kata. Akia tangira kena kau ya bukin nung ram tinggapung ayu yang mau di FM 89.9.

Hai, begini orang, kita ingin kaya pun saru ini tera. Ya san ini tera ruai wakin, nah demi tuan ini kau ringko ni pon depuina. Hawa nara tera sana musra ruai kan hawa nara awan kak pos ayu ke, ngaya di pun demi tuan ini busmai rokon dana ani kuna. Ke message ke Yohan Mauri FM 89.9, ngoi yare watang iri apa nana kuku nam tinga pon ayu Yohan Mauri FM 89.9, nata ruai ini busmai rokon kunam ke message. Nara Facebook page PPA Maori FM 89.9 tinggal apa ngayo.